Mampunci kedi prasnya kandang obat tu mungkin. Niranjelaka beng obat gita resagai nak kala obat sahau be ada niya sebya abe wadanya. Sanggup tu tadi kiyak biter obat ting.